0: Ora, Zago, minus. Den har vänge, kudin är nog inte vänge.
1: Har vänge och lörd nu, du vet inte.
0: Ja, min kudin är det där, han har bara varit prådde.
1: Ja. Eh men mig är ni bär vi isnaga ham kankamuk bär.
0: Adi hasa ko ahar manna bure ma bodde kudin isnaga igen där rasa gots jamia tan hinga santa takko. Eh vara prodwe kudin deke.
1: Eh vi ma habba tibunani mimi hon ham amir danaf sang itubar ko dem varang ham kankamang isve kankamuk bär vi kanta takko de eka maadu kun manna hada dimave ham inge den nu ane den, men ett par massekuri med den, den kan man kunde nete för att sätta rasoga, hem bara kunde.
0: Mångsinga bulkuran tajti.
2: Då.
0: Mer är. Mer var en fan i favorit och att zia men tantan att då tanai mi hungo sätta rasoga kura massakatta hamma.
2: Jag har inte sett det.
1: Mazin me hi habba kari ga zia ten kon ka me kurani ne ten ka me kure eta
0: no ne kure ave kure
2: lava kiani do
1: no ne zia ki hama miharu hama den varang ki
0: bolgo da star zia
1: ki ha eramo star inge hama superstar star das no superstar inge
0: superstar
1: inge na habba miha mihin ule miha mazin de me faha kurino nar by far eba dima ve e kudinna dima reba bune de purusaten nete de bara maseke kurevi je varam maseke kurevi je ek mahade bunane de tim pahare ke mase kuriva ke ei bara e kudin de ke kotu ta hafa ek ha kudinna ki ke bunane astu
0: ama try kuraj mi ge kurin mase yoni zia men na vese purusat ne razag men ali men ekudin av samma förutsatt nänge mohio ane din miger pure gånd kaddeha sådäga teräga ha bortaka ha vaka hinu ekudin av förutsatt ohen den FM ice game ekudin etanta shota kangara den ede terin den ekudin av vara bortati kurierun talibem fashaife ehisa om fashaige
1: ema habba bunani ekudin karig masakke kurashe do kaam
0: ah masakke kur mehar ahan habba enge kotu zia ya aliya razzagwa ante mimi wanne yum se diye deha sadam fashaige eiro ekudin eha nu de do santatta kinu kur ekam kaam ekudin puri masakka to ekudin mehar wara podeti kaamyaba hisa
1: ma yo to fatmo je do
0: Jag vill gå ut och kramma dig. Ehm una mazin me har
2: va mazin me busy
0: lagi mazin na kitna var
1: ti va ek ikurari amid dere mi bedenido enga lave dama kon de jahade
0: jahade ni salami mere theek hai lo ek
1: salami ke me
0: tankole
1: kya hai tankole kya hai Saddam kanta ke milo.
2: Salam inge to. Eh harun inge ne Mary Terry.
0: Mary Terry.
2: Ah, eh den ko film ke lawa ek kamen inge harun inge ne lo.
1: Mary Terry kya haad baar lo ne pore Saddam.
0: Ah, unna ne to.
1: Kamta me ek ko agar noone mola ne ki Mary Terry.
0: Okay, salam inge ko milo.
1: Ah, okay, salam inge ko me dae. Kombe ka haas bolan.
0: Asa kollane aduha kudin dimita vati fm avage mita getre asa ko
1: kuch team nge boy do ah team nge algonda saddavage fara to vara haswa nge ah eh var bajre ke de vake dan me
0: ah